Mana gadi ya kahai wa? Ada wat ka wa? Nana kana hoda dong. Itu gadi ni te yu dari wa zat. Nai ona sahlu kan zat de. Nai doa ina tam. Rawe ro tadi pada dina hoda dong sike. Nogi di itu nai nuan ti dapat asa. Nana ungwe semua. Dari tina hoda ado. Nene zini hari yang kiat degan has. Negeri itu naya tu lagi. Nana gua ni gua Nene oni dari tina hoda ado zini unyu korasi tak konserak gua. Nene yeti ni sta johon jade. Negeri zina hodi ikut kau wahaja. Itu kadine nuwe dari tina hoda ado. Dari itu kadine tu lagi. Nana gua ni gua ora. Negeri ne ona dari tina hoda ado negah negah dunia. Nene wahine ayang gua hata naawate. Itu kadina itu lagi, nena gua ni guna. Nene dari tino peradun ni gunjong semua, nena awangge kundi dero. Oja ke, nene yukia we hajin audi wara, nena wara junhek gua yang wara se. Nanggiri itu naya itu lagi, nena gua ni guna. Dari tino peradun nene yutundu ni, nengiri nene onu gua semua, nena kanoda gua di gua na. Itu kadina itu lagi, nena gua ni guna. Dari tino peradun de anjun hekwa, nana asin di guna dek koh gua, nene honeste, osahira, dana ono osara. Dari itu kadine itu lagi, nana gua ni guna. Negerine oni, dari tino peradun nene wah nianta, nene nyohun desa, nene gua di gua na. Itu kadine itu lagi, nana gua ni guna. Dari tino peradun negerunda gua. Nene yung kia we haje azi sunoni istiora dajes. Dai to kadina yito hage, nana gua ni gora. Dai tino horadum, ne kundirio, ne kadine uskanuda, doana donkwa, ne oni yutka wahaje, ne audi wara, nana wada junhekwa ayagwada se. Dai to kadine yito hage, nana gua ni gora. Dai tino horadum, ne zi dogua. Ne wahine nen adunya nio sinoda kumati guana. Ta eto kadine to hage nen angwa ni gura. Nungadi sauyera jit karun hyade. Eto kadine nua dan jitinu wa radunya we. Nene yiti sotogo radi wano dajes radi weras. Ta eto kadine to hage nen angwa ni gura. Ta itinu wa radun na gayeri ni kawarage. Ne wahine ne dio wada wanya. Dai to kadine to hage nen angwa ni gura. Tatsira wano horado, ne tsira watsia, ruskahra gete ko da hos wateda, nyata wani sarade. Nangiri eto, nayatuage, nanagwa ni gora. Di tina horado, ne ti sota, asta neka, wini nadajes, ne skani di ridi wainu wago, nanagwego, ne iti ni staha. Da eto, kadine toage, nanagwa ni gora. Dai tino horado, ne di unkiado, ne unkiado nastajes, ne da wani sera denio. Dai to, carinato hage, nanagua nigora. Tatsido wano horado, nene roena dam, nene sunguaya dezo, nanagua hadasa, aguego, eto, rogeron dajes. Nagiri, tatsido wano horado, zinahode, nihutgawa, ni unguari huage. Dai to, carinato hage, nanagua nigora. Dai to, nigawanage, dan ona eto.